sopp dana it xasidey dana jax jaxe xolam neena xejef xasaid yi xalba kulli man lahu sa'adatun wa taksibul aman batay kon lool yep di woné njariñal xasidey